0: Sana mai.
1: Ola so fri lo pie. De ba un mo.
0: Na ar ba un.
1: Ina i me ola. De ana. Alu mo mal ta te. Ba. Ai long ai. Ola so me. Ka ka mo foi. E male de mo ya ngau ka ka le mai. Ini kau pun kau ngau kau pun kau ngai kau pun kau.
0: Ya ngai si dia pun mulu dua meh ular aku.
1: Eh?
0: Ini si dia pun mulu dua meh ular aku. Ini
2: si dia pun mulu bol.
0: Cara macam?
2: Orang sini orang ini tak kesiaran.
0: Nah?
2: Oh ini kan tadi pesi o angin.
0: Ya, bapak mau jatuh dulu sini mas Sam. Oh ini tadi pesi o angin lu. Oleh Yesus Runa, oleh sini mas Raifono, oleh Fer tu si Mawai.